0: jalan kering yang lembab. Ada di kalau dah berhala kering, kita sedang yang ini sambung.
1: Muitos mundos com Isilda Sanches.